Buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka, kata buka